Hello, Lakut. Hola, dia pakai tunggu sugi semana kau lama otak mesti lupa. Hola, me IP ulang mesti lupa September 22. Awang aku kau yang alis ni nabi IP Jamie kau tak tiga lupa sih. Ila aku kau kau mau lak. Sama ni kalau ni semai nak jalan nak kemana? Kau mak tu apa ulang ni sakit nak tu nilo. Oksu waktu ikalaga lo yang mengerti makut kemana? Oksu waktu video aku lak. Kajana tiato kanne apilan na kami akutit api sama galat kabut ulla tay may perlian ya lang mga misyo kayo kesang perlian lang mga milak ilak tay malak ay salo ka kami gula tap pigelo tinan ng awit tiyala ng tisa may nakpaong at tunubot nunibot tutule tut makopi malang at awit tiyala tigutaman ay awyoyok Ilak tunggu sebentar si tema tu sambil lembaga tu tema apa so dah boleh lembaga matra kuat negara kita juga sana kita ambil malaikat tiunya di lama malaikat timun dah kuat mak on malaikat tiunya tu sampai kini ada tiga orang ojek malu people tu sambil lembaga tu 7:30 pada nak kawasan alat tu people yang lagi tidur ko. Lang ini tinni bagut ni jaya mi tu sakin nakta mai kelating ngatil lugu tu sakti tau gamah.

0: dahi-dahi taku ta se di se o ta da kare iliga nda a gin lale. Foka check on kilandia de nda gulega nda go gin lalam di kena di. Kret e de ne tsako kere se in lera. A mia kondi a shiga de shua gate in leso ni ne se. Du la ka. A mi kare e tsana ko kere se du kako kere li so ni.
1: Mungkin kamu tiga orang nanti dende tulah kerjun dia orang kian orang kah indesun dia sangat dene kami dene cengke kete tar galigen dah jati ta the religion cengke teke in lin tuin dike di kamu tiga la bishops dah bejat ta esang ite jati ta je la archbishops kau zendet bishops ede tuin siapa teke in lin gitu sih jati ta kerin dia orang lon nade. Kau
0: dusha tisu. Tetapi faham juga ke lisi esok that orang aku cahli. Ida esok ha, etek enak lagi di sini esok tercela dia ke dia di kau that orang aku cahun tetap. Jadi tahu etek di suka mevet orang aku ion ekam dia kok ehak orang tega. Atiga di te ete ti tu te da het da da ve di te ate obet ore a si a sa ba ka net e sho ku tu ti da ko ke te tren de lan di da me tre na tu de ke ti ki sha ki ta ete ti o sa tu te da hen te ke ko tre a cha ni te ate o ne si o li
1: o ma si na he go ne de elna
0: he e ma si
1: e jo sa me le ku tsa elna brandla jundi Tyrites and this one, Roman Catholic bishops, is on Canada. Te judicial don't know what's like in the no good la then a hurry queen, a thick quick wall in a thing a good gig in the Sango yere, they will la a thick egging legacy. Is you know, tiny thing will la, na heck one day.